0: ཉམྲུལ ང བདེམ ཕྲེང ཁུར ཆེ དེ ཕན དྲོ ཚུར ཤེ པ དང ཉེ མ ཐ བ དང ཁན ཕག ཤེ བ སུག མ ཤིག ཤིག དང ནས ཤང ནང དུ ཅེ ལ སུག ཅེ ལེ རིམ ཚང མ ཐང ཅིག ལ ལང རབ བྱུང བའི མར མི ལོ དུག ང བདེམ ཉར ཚལམ ཇུག སུ ཆེ ཆེར ཤེ ཡོད ཨན ཧུ ཤང ཆིན ཡུང ཅེ དོན དྲབ དུ བའི རྒྱ ཆུན ཅེ ཆ ཁསམ ལེ གོན ནི རིག ཅེ སར བ དེ ཅུང ཀིན ཉུང ཏུང དང ཡོང བམ ཕར ནུ ཡོང རབ ཤེ པའི འགན ལིན གལ ཆེན དུ ཅར ཡོད པོ ཅོ ཅུང ཆེ རེ ཝོ ཡང ཙུང དུ མར མི ལོ དུག ཉེ མ བསལ ལུང ཆུ ལང གོར ཅུག དེམ དུམ ཤེ པ དང ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱢᱤ ᱞᱚᱛᱩᱠ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱞᱟᱠᱯᱚ ᱥᱩᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱫᱟᱵᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤᱢ ᱴᱷᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟᱞ ᱠᱷᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱢᱟᱨᱢᱤ ᱞᱚᱛᱩᱠ ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱵᱟᱞᱯᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱡᱟᱵ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱢᱩᱱᱪᱷᱤᱞ ᱱᱤᱢᱟᱵ ᱫᱟᱵᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱫᱟᱵᱤ ᱣᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱢᱤ ᱞᱚᱛᱩᱠ ᱫᱟᱵᱤ ᱡᱟᱨᱢ ᱪᱷᱟᱯᱩ ᱪᱷᱩᱞᱮ ᱢᱟᱨᱢᱤ ᱞᱚᱛᱩᱠ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱥᱟᱞᱟ ᱢᱟᱛᱷᱩᱝ ᱟᱥᱤ ᱛᱤ ᱯᱤᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱤᱱ ᱧᱩᱝᱛᱩᱝ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱤᱠᱯᱩ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱯᱡᱮ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ
1: ᱱᱫᱟᱠᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱᱤ ᱯᱟᱭᱩᱭᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱟᱡᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱤᱪᱷᱢ ᱡᱤ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱱ ᱪᱚᱯᱤ ᱟᱨᱤᱜ ᱱᱤ ᱥᱮᱠᱷᱩ ᱟᱱᱭᱟ ᱦᱩᱭ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱣᱟ ᱦᱟᱥᱤ ᱞᱷᱟᱜᱤ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱷᱚ ᱞᱟ ᱪᱟᱠᱨᱟ ᱨᱚ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱧᱮᱢᱚ ᱦᱚᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱚᱝ ᱢᱚ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱭᱮᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱨᱚ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱧᱮᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱᱨ ᱭᱮᱠᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱟᱢ ᱢᱟ ᱤᱢᱵᱨ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱪᱚᱝ ᱞᱟ ᱨᱚ ᱭᱤ ᱥᱮᱜᱩ ᱢᱚᱝᱯᱚ ᱯᱟᱱᱤ ᱪᱟᱱᱪᱚ ᱨᱚ ᱭᱤ ᱛᱤ ᱤᱢᱟ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱩ ᱥᱤ ᱨᱤ ᱢᱮᱭᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱪᱟᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱥᱩᱵᱤ ᱟᱜᱟᱝ ᱥᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱪᱷᱚ ᱟᱨᱚ ᱪᱤᱱᱫᱩ ᱱᱚᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱥᱩᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱱᱚᱝ ᱠᱚᱯᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱞᱩᱢᱚ ᱡᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚ ᱡᱟᱵ ᱡᱤ ᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱱᱚᱝ ᱧᱩᱝ ᱪᱚ ᱥᱟ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ ᱠᱚᱝᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱱ ᱪᱚ ᱵᱤ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱟᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱩᱨ ᱱᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱡᱩ ᱨᱟ ᱨᱚ ᱥᱟ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱪᱚ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱧᱩᱝ ᱪᱚ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱚᱨ ᱭᱩ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱡᱤ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱢᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤ ᱨᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱜ ᱫᱤ ᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱮ ᱠᱨᱟ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱵᱟᱢ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱦᱚ ᱯᱷᱮ ᱡᱤ ᱞᱚ ᱠᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱢᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨ ᱣᱟ ᱨᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱟ ᱦᱩᱭ ᱡᱮ ᱪᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱤ ᱯᱟ ᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱞᱤᱝ ᱣᱟᱱ ᱵᱤ ᱟᱡᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱥᱮ ᱦᱩᱭ ᱢᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜ ᱱᱤᱱ ᱡᱟ ᱯᱟ ᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱨᱩ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱧᱩᱝ ᱪᱷᱩ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱮ ᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱮ ᱜᱩ ᱟᱨᱢ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱛᱚᱝ ᱯᱟ ᱵᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱨᱟ ᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱵ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱵᱤᱭᱚ ᱪᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱚ ᱜᱩᱨ ᱛᱷᱟᱨᱢ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱨᱟ ᱱᱤ ᱞᱟᱜ ᱛᱷᱟᱵ ᱡᱟ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ
0: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱪᱮᱵ ᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱱᱮ ᱭᱮᱢᱮᱱ ᱦᱩᱥᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱫᱤᱥᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱤᱵᱡᱮ ᱭᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱛᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱜᱟᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱠᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱪᱤ ᱭᱟ ᱞᱟᱥ ᱟᱞᱟ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱠᱟᱞ ᱪᱮ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱵ ᱡᱤ ᱪᱚᱴᱞ ᱪᱮ ᱯᱤᱢ ᱧᱟᱢᱞ ᱢᱟᱠ ᱢᱟᱝᱵᱤᱱ ᱞᱟ ᱫᱮᱞᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱫᱮᱞᱤᱵ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤᱝ ᱯᱮᱱᱛᱩᱝ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵ ᱫᱮᱱᱤᱱ ᱭᱮᱢᱱ ᱦᱩᱥᱮ ᱪᱷᱟᱜᱪᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱨᱮᱱᱥᱟ ᱯᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜ ᱯᱮᱛᱤ ᱫᱤᱥᱢᱵᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱡᱤ ᱭᱮᱢᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱫᱤ ᱴᱤᱜᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱩᱱ ᱡᱟᱵᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱨᱫᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱯᱪᱟ ᱟᱴᱤᱜ ᱪᱤᱞ ᱡᱮᱵᱥᱮᱫ ᱭᱩᱫᱮ ᱪᱤᱵ ᱫᱮᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱢ ᱢᱩᱨᱟ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱡᱤ ᱪᱚᱴᱷᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱮᱠ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱢᱟᱠᱨᱮᱢ ᱨᱮᱱᱥᱟ ᱯᱤ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱢᱟᱠᱤ ᱭᱮᱢᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱥᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱭᱩᱭ ᱪᱤᱝ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱡᱤ ᱡᱮᱥᱟ ᱞᱤᱭᱟᱛ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱪᱮ ᱯᱨᱪᱚ ᱯᱤᱢ ᱫᱮᱞᱢ ᱯᱷᱨᱫᱤᱞ ᱯᱮᱱᱛᱩᱝ ᱛᱟᱜᱵᱟ ᱪᱟᱢᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱩ ᱡᱮᱵᱥᱮ ᱭᱩᱫᱮ ᱯᱮᱱᱛᱩᱝ ᱛᱟᱜᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱢᱤᱞ ᱛᱩᱝ ᱨᱠᱟᱵᱮ ᱛᱟᱜᱫᱟᱜ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱟᱨᱵᱟᱵ ᱥᱮ ᱪᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱪᱤᱵ ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱜᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱᱡᱞ ᱪᱮᱪᱟᱵ ᱡᱩ ᱡᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜ ᱯᱮᱛᱤ ᱥᱚᱱᱩᱵ ᱡᱮᱛᱱᱤ ᱯᱤ ᱟᱭᱵᱩ ᱠᱷᱟ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟᱛᱨᱱᱤ ᱯᱤ ᱡᱮᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱤᱛ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱵ ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱣᱟᱨᱮᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱯᱷᱩᱱᱤ ᱪᱩᱱ ᱫᱩᱢ ᱢᱟᱠᱥᱢ ᱪᱮᱱᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱢ ᱪᱚ ᱥᱚᱴᱤᱜ ᱞᱟ ᱢᱤᱨᱪᱩᱱ ᱯᱷᱩᱭᱞ ᱪᱤᱵ ᱡᱚ ᱭᱩᱫᱮ
1: ᱱᱫᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱯᱟ ᱭᱩᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱟᱪᱷᱤ ᱟᱫᱢ ᱱᱤᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱩᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜ ᱯᱟᱵᱫᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱥᱤᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱣᱤ ᱪᱷᱤ ᱟᱫᱢ ᱱᱤᱱ ᱯᱟᱞᱚᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱥᱟ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱟᱨᱤᱠᱚᱥ ᱨᱟ ᱯᱤᱭᱟ ᱫᱚᱝ ᱛᱷᱩ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱚᱥ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱪᱤ ᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱟᱨᱡᱟᱜ ᱯᱥᱤ ᱭᱚ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱚᱥ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱟᱱ ᱛᱷᱟ ᱯᱤᱭᱟ ᱫᱚᱝ ᱛᱷᱩ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱵ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱫᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱦᱩᱨ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱦᱩᱨ ᱤᱴᱷᱚ ᱪᱤᱵ ᱟᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱱᱟᱯ ᱪᱷᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱩᱢᱮ ᱟᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤ ᱭᱤᱢ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱭᱚ Sa zheng neng dong te tuan bi lu sim zheng, ye sim ran mo hong gi, ga sha sa kyu dun bar zi dun, nin bim san chi lak zim pan tong xiu jing, chuan yong ni dor xiu po cib, a jia cha ge chi lin ge fa deng, zi zheng deng do keng, sim bim san chi nga tong lak zim bai di dor yo ba deng, mo ngar ga sha sa kyu ji man keng san chi so jiu chu, man keng chi zhi ge, wei xiu dong te zim di mei ba deng. Gasha Sakhu Ji Sheng Chib Deng, Lafa Sakhu Ji Manju Li Kung Wai Mei De Jir Yo Ba Ji. Gasha Sakhu Ji Sakhung Yong Chib, To Jin Zig Chima Jia Cha Gish Go Deng Li, Dor Chun Po Ba Deng. To Ma Deng Pem Zhe Chib Lug Zem Chib, To Su To Bi Ng Cha Kur Yo Ji, Ko Yo. Chie Deng Nin, Ye Se Re Wa Jie Suang Mok Gi, Zheng Zhe Vichar Chau Si Di, Ri Kho Sir Bi Pa Lu Si Tam Deng, Ye Se Re Vji Dong Tu Tuan Chim. Ye Se Re Mo Hong Gi, Wui Khir Sakhu Meng Bi Meng Bem. Qing pen zan la dong de deng you ji a you you ye sa ra mo ki a meng pen de de chu zhe chi ren a tong zen pa le si tan zhe ga sha sa ke de ni pa deng ni chi jie tong zen li pa nu deng se zhe ye ren ni pa a zhe tong a jia zen me ye zhen de ni pa deng a jia zhe zen ye men de ni you ji xie yu
0: de ge li kong ni pei wei ni zi le er zi jie song bu yi zi de ni na meng te ben ni zi pei ni ni sen bi qi sun ni ji neng Erzi Maki, Sakum Jatang Jipsi Shi Tigsani, Yudin Maki, Mamil Namji, Tunchil Korkang Dung, Ningisung Juksa, Erzim Dil Dung, Makchul Ningisung Zokang, Tibjin Yudin Makdung, Shirjani Lipi, Mamil Nirkab Kodikate, Dundak Dungwa in Sibjo Badung, Dadung Erzim Kwasun Tokji, Shukstun Katum Pandil Vijatung, Shukbak Tanjaki, Mamil Namjab, Dinjatak Jibji, Dorsung Tang Yu Jibjo Yude, Yudin Jakji Hundi, Chichab Jakji Bui, Sib Dinin of Dachab Dungi, Dabjibi Tsi Tignin Dung Tsi Dinji Torangse, Yunimaki, Bulang Sikung Wade Dung, Dunye Siker Dung, Lugan Siker Zulse, Erzimak Nam Tung Dung, Leta Yasatske, Mami Namji Gundum Kung, Jabshu Nisum Zoy Kung, Tibjin and Bardim Zoy Kung Su, Erzimak Mungbin Mang Pura Dung Dung Jibu Yude.
1: The Gali Kunipa Yeni Tub, A Jagger Dungyang Kungi Tia Dumnin, A Jessie Jetsu Yimbi Chani, New Jib Jetsu Jab Zeni, Nirnati. Ajia cha nga deng zheng chuan nga te wu tu zhe dong ji dan pe xiu ji cha zhe xi ba ji de ne wa jia ge zhong yang nga keng ji zhe du ni tong ni er sen lie da ni ba ni song jie ga bo tong deng pu din ba ji ajia ge zhong yang nga keng ji nin de da dong no si wu lun din zai qiu bie ren kong duan zheng di ajia cha nga deng zheng chuan ni pe ji ngo xi xi yu ajia ge nian ju li kong ji ni ce fa ni za ji ren kong pe wa deng ajia ji ma jue nem ji ren kong tu zhen zhu wa Dism, a nam si so, a justi magungi, a jacker the ngalun gentam corbi, a non her children rose me yoji, a jo yo.
0: Riz and Colangi, didn't go Sanjil Yamdu Laysan si, sare, Laysan di, Zumduk bar in chin so tanga, drink so chitang, septan dojinin in abatu yan the shiba in a. Dinal Hanjini, mum tatanga zum chalam jelais and a gentle lass and runo.
2: She is Chang Dang Jim Buddha Jeti. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 多不中出人等就得不行了
1: 多不中出一二句用而写
3: 托不中地错
1: 托不中地错

Cross. Tiada menjung pemutan dasar sumpah seorang ini ludan kalau dia ni tangan sampai jiwa cembara cipatan, tanda dikiki suara jadi cedih, rungu tu pusing dari kolegi

chig cherung nemul yundo na sama cheteng rembap sa gui ngajin te sama cheteng rembas yu na machi kang pro de thong yong rung yese gunu gund mo go she su lyo ka a tangrab chen kra tul she pa ta na yang neru mang po shi ge tong yese malpa sa sa war ta sui ta pe tien ji shung war il ser jin te tulpa chung sul tong du shi ni de na lekhum de thong lar ngi ni pen to ha jang che ser tang bu nyen da nal mang po shi ge sui ta pa lin jong ge yo le sama tapar mangtrni lipu ga malg mangpu chiki thama tapar chundan jer gyol jasil malg la kharchwa phuar jig tgna nangthula jentig nen ni tulpa bepa tang chimar langpan jongla phuwa tang cherpa chipa sugon jasil gangpo na mangel zo jame par dinarang pro leka sil gyi te yol nipa thangar nyer ta parba lagpar tan de tang troship su mangpu si ji thak nga cha lor ta par jing suma thagta mala thang cherpa tang ni chug jing do pin hwa tan jong gyi yo ser Sambanjina, yang tengah terkacau ke kerbau jaran doa. Sien jauh ke cipta polong nang terkacau mengpun doa kuno tapke terkapar zatung la ngam terkena yang ke kerbau jaran songte terkhl turun doa teng. Tana yang zat teng lecang ke pin nelayan cincung silsir. Je, cumbu cipat teng nerg mengpun jongwa. Yang nang sui terkena mak hadir pacar keng cumbu cipat nang cinya sakin nerda yang ke terkacau nela. Jomba, cembur silsipat sugu yang ka cipin nerg songsir ker zawa kuno tapke. 최초랑 년가 전부 조그 요새를

Ya long chen dong javi gong ge zhu nan ba, qian nan ba di mu yin na. Da ta qie zhi ge san xin nang jin ban de yin na. Zhong yang long chen de nian chen de zhi qia li kong, wo shi ge le chen lem jie. Zhong ge zhong si bi sa ba xi bi lin chen yin na. Qie zheng qi di de lin chen de la san bi de ga si xi. Nga yin na lin chen de ge zhong zhi ba deng nian zhun ba la de chu yin na. Jogunaba, dina da tenga linsen no, tan tsima zong zong chung chung shika tun li shikinjir lanwa. Wozhung a jisi zong chira zhomu zonggi, tun kong jia lagcha la vzhi tsikba denga, zhetuban ha tsukho zhete, amang la di shi la shenba shiba di vzhi jimbi, che chikgi shibda sanbar gafsa shi.